0: ivumbi rikujyaho ibiki byose kora kudafite aho wikinga. U Rwanda rero aho waba uri hose aho uri hose nubwo turi nubwo abavukiye mu mahanga ubwo turagaruka ku ruhare rwa bamwe n'abandi ariko kuba uri hanze ntago bivuga ko utari umunyarwanda. Uri hanze ntibivuga ko utari umunyarwanda. Kuba uri hanze y'imbibi zarwo ntibivuga ko utari umunyarwanda. Uri umunyarwanda kuko uri Rwanda rukurimo mu mutima wawe ururimo nawe niba navuze mu kanya ntabwo ari buriya butaka gusa tuvuga turavuga na buriya bunyarwanda ugendana mu mutima wawe mu mutwe wawe mu mutima wawe mu mubiri wawe ni buriya bunyarwanda ugendana butuma uba umunyarwanda ntabwo uri umunyarwanda kuko utuye mu Rwanda ndavuga kuri buriya butaka uri umunyarwanda kubera ko wiyumva umunyarwanda uri umunyarwanda urabiba urabiri uri umunyarwanda kuko ubunyarwanda bukurimo kiriya gihugu kikurimo ufite indangagaciro z'abanyarwanda umunyarwanda uhuye nawe ahantu hirya no hino ushobora kumutandukanya n'umukongomani ukamutandukanya n'umuhindi kubera ko baratandukanye.
1: Numvaga ku kantu tugiye kugasorezaho kuko umaze kumbwira ko kubaka umunyarwanda ushyitse bireba buri wese akabyiyumvamo akabiharanira. Numvaga tugiye gusoza nkubaza nti nkawe uri mu mahanga w'umunyarwanda wabonye imico itandukanye ubona abantu batandukanye mu ndimi zitandukanye ugereranya ute umunyarwanda n'umunyamahanga? Hari ibintu byo kwirata dufite nk'abanyarwanda twakwishimira ko byihariye umuntu atapfa kubona ahandi cyangwa nuko tugomba kuba abanyarwanda kuko twisanze twahavukiye nyine nk'uko n'uwavukiye Burundi azaba umurundi uwavukiye muri Uganda akaba umugande hari umwihariko ujya ubona mu bunyarwanda udasanzwe aba ari nacyo dusorezaho.
0: Ikibazo kirakomeye ariko cyakomeye ariko ni na cyiza kiragoye cyane. Ese hari umwihariko dufite
1: ubwo turabira mu munyarwanda mu myitwarire mu myizerere mu mikorere dushobora kuba dufite ikirezi tutazi ko kera. Nashakaga ugaragaze nkawe watembereye cyangwa se nk'umuntu ugera mu mahanga niba hari ikintu ashobora kugaruka mu Rwanda akavuga tuzi ko burya kuba umunyarwanda hari ikintu kidasanzwe bitumariye uretse kuba ari gakondo yacu. Nicyo
0: ibyo birahagije kuba ari gakondo yacu. Buriya abantu niba abantu twese turasa turi bamwe na urebye nta turi bamwe ntabwo dutandukanye urumva ntabwo dutandukanye ntabwo navuga ngo umukongomani umunyarwanda umurusiya umufaransa baratandukanye ntabwo batandukanye kubera ko twese turi abantu kandi ibigize umuntu ibiranga umuntu twese turabifite. Itandukaniro riza mu nzira bicishijwemo cyangwa se biciyemo kugira ngo umuntu abyakire bitewe n'uko umuntu abyakira n'uko umuntu abiba.
1: Ariko hari umuco hari indangagaciro hari imyitwarire tubona abanyaburayi n'abanyamerika tukababonaho ibintu natwe bikadutangaza.
0: Nibyo nyine nibyo nakubwiye ni biterwa nyine n'inzira biterwa n'uko umuntu biriya bintu abiba sibyo biterwa n'uko umuntu abiba ubundi iyo umunyarwanda ahuye n'undi aramusuhuza kandi kumusuhuza nibya bindi twavugaga by'urumuri ni ukumuha urumuri. Rero gusuhuza usanga uko twibwe dusuhuza cyangwa se twaramukanya ndavuga na kera uko abantu baramukanyaga urabona iyo uhuye n'abantu iyo uhuye n'umuntu mukumburanye ndavuga iwacu aho uramufata ukamuhobera sibyo murahoberana murahoberana rwose nk'amasegonda nka 50 mukaba muhoberana mubazanya amamu rwose wamufasha wamukomeje. Ibyo bintu rero ni ibintu ngiye mbona biranga cyane cyangwa byarangaga sinzi niba bikiriho cyane uyu munsi ariko byarangaga cyane abanyarwanda ni ibintu byari umwihariko. kuramukanya guho sorry guhoberana kuramukanya ni ibintu inangaha urabizi ko bo ntago bahoberana gutyo ndavuga hano mu birigi mba bo bahantu bahana imisayo ngase bamwe bagahana intoki bara akasuza gutyo ariko twebwe iyo uhuye n'umuntu ukumbuye cyane uramuhobera ariko ukamuhobera umufasha umukomeje ukumva n'ingingo ze ukamukanda ukumva n'ingingo ze niba niba uriya muntu ariho koko ukumva niba ari ni naho nyine niyo mpamvu bagise iryo jambo guhoberana guhoberana nyine ukumva kure n'ukumva n'ukwifurizanya ubugingo n'ubuzima yego ibyo rero mbona bitandukanye hari ibintu byinshi hari ibintu byinshi hari ibyo twita ngaruke ku byo twavugaga mu kanya by'ubupfura ubupfura ni ikintu ubundi cyagombye kuranga umunyarwanda cyagombye gutandukanya umunyarwanda n'umunyamahanga nicyo kintu nabonaga kwemera gupfira igihugu cyawe kwitangira igihugu cyawe kwitangira umuntu ukunda kwitangira icyo ukunda ukagira naho ugipfira cyangwa se ukaba wagipfira igihe icyo ari cyo cyose urumva kuba warenze ibyo ibyaha byo ku isi ibyaha tubamo ukavuga uti jyewe n'amaraso yanjye nayatanga nkeka ko ari nacyo muri uru rugendo rwo kubaka umunyarwanda cyangwa ubunyarwanda numva ko iki ni ikintu dukwiye cyangwa gikwiye no gushyirwa imbere abantu bakumva ko igihe icyo ari cyo cyose bashobora kwitanga gutanga umubiri wabo ubuzima bwabo amaraso yabo kugira ngo u Rwanda rubeho nk'uko Inkotanyi zabikoze ariko noneho nk'uko n'abandi babikoze bikaba nk'aho ari ikintu cyongera kwinjira mu mitima y'abantu mu ndangagaciro z'abantu bakumva ko igihe icyo cyose bashobora kwitangira igihugu cyane igihe icyo cyose
1: urakoze cyane ku bitekerezo byiza waduhaye ku kiganiro cyiza uduhaye ni naha tugiye gusoreza ikiganiro cyacu abari badukurikiye ndatekereza ko bungutse byinshi ku bijyanye no kongera kuba umunyarwanda no kwiremamo kuba umunyarwanda ushyitse aho waba uri hose ku isi kandi tukabona ko bireba buri wese atari ibintu dukwiye gutegereza ko bizavikanarange cyangwa tuzabishyirwaho n'undi wakoze cyane Mutabazi ku kiganiro cyiza uduhaye
0: urakoze burangwa wakoze kuntumira urakoze cyane
1: reka dushimire n'abari badukurikiye hano kuri 4EBFM muri gahunda za Hobe Australia turabifuriza ibihe byiza no gukomeza kunogerwa n'izindi gahunda zikurikiraho mugire ibihe byiza.